0: Aku dah lewat dah hidup dah ni. Hei, mau abut coba aku terus share luid. Uang kaya merata eh. Kaya, kuartahan kot. Kami tahun. Mau mau lagi tahun ni among kahimpinan jenis bukit. Nah lagi share luid. Haruslah, aku atuk aku sinah. Nah rumah dah berlutuk tong mana.
1: Tay, main buntag.
0: Main buntag sab, Sir Lloyd. Sir, pasin sa kay sira. Saon nga kami ra magudin, he?
1: Wala problema ka na, Tay. Usamay.